0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman

0: Selamat pagi teman Pro2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro2 FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

9.5.2 Perdialog, semoga teman terbaik kamu di Sarana di Informasi 7.27 menit teman Perdialog. Selamat pagi untuk kalian semuanya, masih di edisi libur akhir pekan yang panjang ya. Dari hari Kamis kemarin libur, hari ini masih cuti bersama ya kan. Besok hari ini Jumat, masih cuti bersama. Sabtu Minggu libur juga. 4 hari berturut-turut, semoga bisa jadi waktu yang bisa nge-charge dan juga refreshing lah untuk kalian semuanya teman Pradua ya. Yang masih terus beraktivitas, semangat ya. Saat yang lain libur, kalian tetap harus bertempur. Gak masalah teman Pradua, yang penting gimana caranya kita bisa terus bersyukur. Di formasi pagi hari ini Dara menemani sampai di jam 9 pagi nanti. Oh enggak dong ya, hari ini panjang bang. Ya Allah. Semangat, semangat, semangat. Radio Lok Semawi, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

esensi buku Ego is Enemy. Buku Ego is Enemy, karya dari Ryan Holiday, menggali secara mendalam tentang peran dan dampak negatif ego dalam hidup seseorang. Buku ini mengajarkan konsep-konsep penting dan memberikan wawasan yang kuat tentang bagaimana ego dapat menjadi penghalang kesuksesan dan perkembangan diri. Ego sebagai musuh. Buku ini dimulai dengan pernyataan tegas bahwa ego adalah musuh sejati dalam mencapai kesuksesan sejati dan juga pertumbuhan pribadi seseorang. Ego seringkali mendorong seseorang untuk mengabaikan kenyataan, merasa superior, dan tidak mau belajar dari pengalaman. Ini adalah penghalang yang serius bagi perkembangan diri seseorang. Pentingnya merendahkan diri. Salah satu pesan utama buku ini adalah pentingnya merendahkan diri. Penulis mengajak kita untuk mengenali bahwa kita tidak selalu benar, tidak selalu paling pintar, dan tidak selalu paling berpengalaman. Dengan merendahkan diri, kita dapat lebih terbuka terhadap pembelajaran dan perkembangan. Mengatasi frasa saya, dan saya. Buku ini mengkritik budaya saya sentris, di mana banyak orang yang terlalu fokus pada diri sendiri, dan penulis juga menekankan bahwa merasa berhak untuk segalanya dan terlalu mengutamakan diri sendiri juga tidak baik dalam hubungan karir. Ia lebih mendorong seseorang untuk mengganti kata-kata saya dengan kita dan melihat gambaran yang lebih besar. Ketika kita belajar dari kegagalan, penulis berbicara tentang pentingnya belajar dari kegagalan dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Ego seringkali membuat kita malu untuk mengakui kesalahan kita. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Selanjutnya, menjauh dari gengsi. Di buku ini dijelaskan bahwa gengsi adalah salah satu bentuk ekstrim dari ego. Gengsi membuat seseorang terlalu peduli tentang bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Buku ini juga mengajak kita untuk lebih fokus pada kerja keras dan hasil, bukan sekedar reputasi. Selanjutnya, menghargai proses lebih dari hasil. Dari buku ini, kita diajarkan betapa pentingnya menghargai proses lebih dari hasil akhir. Terlalu sering, ego membuat kita hanya peduli dengan prestasi akhir, bukan pada perjalanan yang membawanya. Penulis menekankan bahwa perkembangan pribadi sejati terjadi ketika kita bisa menghargai dan belajar dari perjalanan. Kesimpulan dari buku Ego is Enemy ini adalah penulis mengajak kita untuk mengevaluasi peran ego dalam hidup kita dan mengatasi dampak negatifnya. Ia mengilustrasikan konsep-konsep ini dengan cerita dari tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah dan berbagai sektor. Buku ini memotivasi pembaca untuk merendahkan diri, belajar dari kegagalan, dan menghindari jatuh ke dalam perangkap ego. Buku ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ego agar tidak menjadi musuh dalam perjalanan menuju kesuksesan sejati dan perkembangan pribadi yang lebih berarti. Demikian esensi buku Ego is Enemy, karya Ryan Holiday, tahun terbit 2019, dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produ FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

95,5 Komedio Pradialog Semawi, teman terbaik kamu. Adrian Khalif, menawan, apa sih yang paling menawan di hari ini untuk kalian, teman Pradio? Kalau Dira sih hari ini tuh ngeliat yang menawan adalah sinar matahari yang benar-benar harus banyak kita syukuri. Ya walaupun panas, teman Pradio. Kalian pernah mikir gak sih, terkadang cuaca panas yang tidak kita sukai hari ini itu adalah rezeki untuk orang lain. Rezeki untuk abang-abang yang jualan es ya, rezeki untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada usaha laundry misalnya gitu kan. Jadi terkadang tomoradio apa yang enggak kita sukai justru menjadi kebaikan untuk orang lain. Gitu pun sebaliknya, mungkin apa yang kita sukai ya bisa jadi itu jadi hal yang tidak menguntungkan untuk orang lain. Sebenarnya hidup ini cuman perlu syukur deh kayaknya ya. Jadi apapun yang kalian dapatkan itu yang terbaik untuk kita atau Pradiwa. Kalau mau cari lebih boleh, enggak ada yang ngelarang, silahkan. Kalau kalian mau mencari lebih dari apa yang sudah didapatkan, satu sih syaratnya atau Pradiwa, asal jangan sikut-sikutan. Ya, perlu dialog semua, teman terbaik kamu, jangan terus temani kalian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: 95,5 Radio Lux, semua teman terbaik kamu. Seru banget lagunya Tomo Radio Edis Up From The Bottom with Linkin Park di formasi 9:48. Sepeda, selamat pagi Tomo Radio. Pagi hari ini ada Nadia Usba di obrolan kita ya. Go green di sekolah, tren atau kebutuhan nih Tomo Radio. Kita sapa dulu Nadianya pagi hari ini. Hai Nadia. Halo Nadia. Nadia, Nadia. Oke. Gimana kabarnya hari ini Nadia? Iya, gimana? Anggi masuk enggak kemarin nih suaranya? Iya, Anggi apakah masih apa nih masih di mute enggak? Katanya udah nih, coba dilihat dulu apakah benar ini ya.
1: Benar,
0: ada ini yang mute. Oke, coba dibuka dulu mikrofonnya karena kami nggak bisa dengerin suaranya Nadia di sini. Halo, suaranya belum kedengeran. Nadia Usba ya, go green di sekolah, tren atau kebutuhan nih teman Pradiwa. Halo.
2: Tapi ini Kak udah.
0: Oke, okay, udah. Hai Nadia.
2: Hai.
0: Iya, ini libur panjang banget, nggak kemana-mana nih.
2: Enggak Kak, masih stay di Luxmawe.
0: Iya, Kak Dera tahu kamu lagi di mana, tapi nggak boleh sebut tempat ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, go green di sekolah ini tren atau kebutuhan sih Nadia?
2: Menurut Nadia sendiri itu tuh tren dan juga kebutuhan Kak.
0: Tren dan juga kebutuhan. Gimana nih cara bedain kalau itu tren dan juga kebutuhan nih versinya Nadia?
2: Nah kalau untuk sebagai siswa, kalau misalnya sebagai tren itu dengan kan Gen Z itu kalau bisa dikatakan suka ikut-ikutan kayak gitu ya Kak.
0: Oke.
2: Nah kalau misalnya tren, dia itu kayak kita dengan membawa tumbler, membuat bank sampah, itu tuh adalah sebuah tren. Tapi kalau untuk kebutuhan sendiri, kalau misalnya untuk kebutuhannya sendiri, Go Green itu untuk kebutuhannya itu untuk bisa mencegah banjir dan bencana lainnya Kak, yang kayak kemarin. Kan dengan Go Green itu bisa untuk menjaga lingkungan.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya ikut-ikutannya juga untuk hal baik, nggak apa-apa kali ya?
2: Iya, nggak apa-apa Kak.
0: Nggak apa-apa ya?
2: Sendiri, itu menunjukkan kalau Gen Z itu lebih peduli kepada lingkungan gitu.
0: Oke, okay. Nadia Usba ini dari SMA Negeri 1 Loksmoy. Apa nih yang udah dilakukan di sekolah di SMA Negeri 1 Perihal Go Green?
2: Di SMA Negeri 1 Kota Loksmoy sendiri, kami ada dari tahun ke tahun ada melakukan yang namanya itu penanaman pohon. Jadi pernah dari HK dari Provinsi Aceh itu buat lomba. Nah, jadi semasa sendiri ikut serta dalam mengikuti lomba itu, yaitu menanam 1000 pohon.
0: Oke, kapan itu?
2: Di 2025, tahun lalu.
0: Oke, menang nggak? Menang ya?
2: Itu menangnya kayak juara-juara favorit itu, jadi bukan yang khusus, tapi semasa di situ belum dapat kesempatan untuk mendapatkan juara Kak.
0: Oke, berarti ikut penanaman 1000 pohon. Nanamnya di mana aja nih kalau SMA 1?
2: Nah, dari pihak sekolah sendiri itu ada ditanamnya di sekolah.
0: Iya.
2: Dan untuk siswa-siswa itu diharuskan menanam di rumah. Nah, ketika penanaman itu dari kami sendiri siswa harus membuat video penanaman, kayak buat laporan gitu Kak.
0: Oke, berarti ini lebih ke ada acara khususnya dan juga ditekankan untuk masing-masing. Jadi nggak cuma di sekolah ya. Kalau Nadia sendiri kemarin nanam pohonnya di mana?
2: Nadia nanamnya di rumah Kak. Nadia nanam pohon jambu kemarin itu.
0: Udah berbuah belum?
2: Udah, berbuahnya udah Kak, Alhamdulillah.
0: Oke, karena kan ini lagi musim mangga, lagi musim jambu ya.
2: Iya, Kak.
0: Jadi benar-benar ngefek ya, selain untuk meneduhkan
2: Iya.
0: halaman rumah, tapi juga ada hasilnya jambu gitu kan.
2: Iya, Kak. Benar.
0: Oke, kalau ngomongin go green itu nggak lepas dari bagaimana kita menjaga lingkungan, menjaga udara, intinya menjaga bumi ini ya Nadia. Apa sih yang udah Nadia
2: Iya.
0: lakukan sebagai generasi muda untuk terus menjaga bumi kita? Selain
2: Nah,
0: nanam
2: kalau
0: pohon tadi.
2: dari Nadia sendiri yang udah Nadia lakuin itu ada beberapa Kak, kayak Nadia sering karena Nadia dulu di SMA Negeri 1 adalah OSIS bagian lingkungan hidup. Jadi kami sering kayak datang ke kelas kayak gitu untuk mensosialisasikan untuk membawa tumbler. Dan Nadia sendiri sampai sekarang itu emang bawa tumbler kemana-mana kok Nadia pergi.
0: Coba lihat
2: Nah,
0: tumblernya hari ini. Boleh nggak?
2: Boleh,
0: Boleh
2: ini.
0: dong. Yeay, contoh nyata banget nih Tom Pro 2. Jadi memang lebih baik kemana-mana bawa tumbler. Kalau mau, apa kalau habis bisa minta isi ulang ya.
2: Iya, Kak.
0: Oke, berarti udah eco-friendly itu sejak kapan?
2: Nadia, kalau misalnya dibilang eco-friendly itu udah dari kelas 1 SMA. Bahkan dari SMP emang udah sering bawa tumbler, tapi kalau misalnya udah kayak lebih suka sama lingkungan itu Nadia dari SMA.
0: Oke, emang udah suka aja gitu ya. Oke,
2: Iya, Kak.
0: udah eco friendly juga. Udah mulai ngurangin penggunaan plastik belum nih, Nadia pribadi?
2: Kalau Nadia pribadi, kalau misalnya belanja yang kayak ke supermarket itu udah mulai kayak bawa tas belanja. Tapi kalau misalnya beli minuman di luar itu biasanya lebih ke tetap pakai plastik, Kak. Karena kalau misalnya bawa tumbler dua-dua kan kayak agak ribet kayak gitu.
0: Ribet
2: Jadi
0: ya.
2: kalau tumbler yang Nadia bawa lebih ke air putih aja kayak gitu.
0: Oke, berarti kalau ya mau nggak mau juga kan, karena kan segala sesuatu yang kita beli sekarang masih dikemas sama plastik ya.
2: Iya, Kak.
0: harga plastik lagi mahal. Apa tanggapannya dia?
2: Tanggapan dia mengenai plastik mahal itu sebenarnya bukan kita senang atau kayak mana kita, tapi di satu sisi sebenarnya dengan harga plastik semakin mahal itu bisa mengurangi kita tuh plastik. Jadi sebenarnya ada baiknya, tapi ada minusnya juga karena plastik mahal jadi semua-semua ikut mahal kan, Kak?
0: Iya benar, gorengan takutnya naik ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau ngomongin tentang Go Green nih, kita pasti masuk ke isu lingkungan ya. Apa sih yang kamu dengar nih kabar terbaru terkini tentang lingkungan kita Nadia? Lingkungan sekitar contohnya.
2: Nah, kalau misalnya di lingkungan kita itu menurut Nadia sendiri belum ada yang kayak perubahan yang terlalu nyata ya, Kak. Tapi emang kalau kita lihat dari prospek kerjanya atau kayak ke arah yang udah dilakuinnya itu kayak ada yang mau, ada langkah-langkah yang kayak mau menuju kalau misalnya Indonesia tuh harus hijau lagi. Tapi di satu sisi kayak belum terjalankan dengan sepenuhnya gitu.
0: Ada nggak sih hal dari kalian nih dari siswa-siswa sekolah gitu kan untuk membuat komunitas melaksanakan atau membuat acara bersih-bersih gitu? Pernah nggak ngelakuin itu?
2: Kalau di SMA Negeri 1 Kota Lhokseumawe sendiri, Kak, kami itu di setiap hari Sabtu pagi emang ngelakuin gotong royong. Jadi emang semua siswa itu sebelum belajar di 15 menit awal itu kami gotong royong. Jadi nanti dari OSIS pihak lingkungan hidup akan keliling nih ke setiap kelas untuk mengecek kelasnya tuh udah gotong royong atau belum gitu,
0: Oke,
2: Kak.
0: itu berarti seminggu satu kali ada gotong royong ya di sekolah ya.
2: Iya.
0: Ya, kalau di
2: Iya, ya.
0: lingkungan rumah tuh aktivitas gotong royong warga di daerah Nadia tuh masih ada nggak sih?
2: Kalau di tempat Nadia tinggal masih ada, Kak. Kalau misalnya ada gotong royong, biasanya itu diinfoin di masjid dulu. Nanti kayak warganya hari ini kumpul di sini gitu. Misalnya kayak gotong royong bersihin kuburan atau kayak
0: Iya,
2: mana kayak gitu, biasanya
0: lingkungan
2: masih ada.
0: sekitar, benar-benar. Berarti masih budaya gotong royong masih ada ya.
2: Masih, Kak.
0: Alhamdulillah. Tadi udah eco-friendly nih, udah dari SMP. Ada nggak sih kendala untuk seorang Nadia yang kendala gitu karena sudah melakukan, udah mulai mencoba eco-friendly?
2: Menurut Nadia sendiri, kalau misalnya kendala itu nggak bakal kerasa kalau misalnya kita emang betulan mau ngelakuinnya, Kak. Tapi di satu sisi, Kalau Nadia sendiri nih, ini yeah. Nadia, kalau Nadia bawa botol minum itu karena sering kayak kan taruhnya dalam tas, jadi kayak sering tumpah atau kayak mana, jadinya kayak ya yang lainnya juga jadi basah, kayak itu yang masih penting. Okay. Tapi di kalau dilihat yang sisi positifnya banyak manfaatnya kok kak.
0: Berarti intinya harus cari tumbler baru. yang anti tumpah, anti bocor, atau mungkin
2: iya,
0: memang karena nutupnya yang nggak rapat, buru-buru gitu kan?
2: Iya, biasanya kayak karena itu kak.
0: Iya, karena jarang loh sekarang kan memang udah tumbler itu kayak jadi apa ya, selain untuk mengajak generasi muda nih untuk kita semua untuk mengurangi plastik, tapi kan apa ya, seperti ada inovasi-inovasi ya.
2: Iya.
0: Oke, Green Lifestyle, kamu bagian dari Green Lifestyle nggak sih?
2: Kalau dibilang iya, kayaknya iya Kak. Tapi kan itu balik lagi ke pandangan orang terhadap kita.
0: Oke. Biasanya apa nih? Sehijau apa sih Nadia?
2: Kalau dibilang sehijau apa, Nadia sendiri tuh emang gimana ya? Kalau misalnya capek dengan kayak kegiatan sehari-hari itu, Nadia lebih suka emang yang lebih ke tanam-menanam. Dia juga suka kayak lebih suka ke alam gitu kak. Jadi kalau misalnya lihat-lihat lingkungan itu lebih suka ketimbang main ke kafe kayak gitu. Lebih suka turun ke alam gitu.
0: Seru ya. Iya,
2: ya, seru banget.
0: Kebiasaan ramah lingkungan nih, apa yang paling sering Nadia lakukan?
2: Kebiasaan ramah lingkungan yang sering Nadia lakukan. Kalau Nadia sendiri, kalau misalnya kebiasaan yang sering Nadia lakukan itu ya hal yang paling kecil kak, yaitu kayak kita tidak membuang sampah sembarangan
0: iya,
2: gitu.
0: Bener.
2: Habis itu jika ada kayak kawan-kawan kita yang agak sering buang sampah itu kita bisa ingatin gitu kak, dari lewat cara omongan.
0: Nah, selain secara omongan, media sosial nih, sepenting apa sih ya? Atau sepengaruh apa sih media sosial dalam pengaruh gaya hidup Green Lifestyle sekarang?
2: Nah, media sosial itu menurut saya sangat penting kak untuk Gen Z. Karena kenapa? Kalau dengan kita membuat konten-konten yang menarik, biasanya Gen Z itu lebih tertarik mencobanya ketimbang kalau misalnya kita hanya sekedar ngomong biasa gitu, karena kan Gen Z itu lebih suka dengan hal-hal yang unik kayak gitu kak.
0: Yang nyata gitu ya.
2: Iya
0: kan, kalau di media sosial kan bisa dikemas dengan lebih menarik ya kan. Oke, berarti di medsosnya Nadia udah mulai mengkampanyekan Go Green, walau cuma pelan-pelan.
2: Di media sosial Nadia sendiri, kalau misalnya ke Go Green itu agak belum ada kak, tapi kalau misalnya ke hal lain udah mulai ada buat-buat konten kayak gitu.
0: Apa? Biasa konten apa buatnya?
2: Ini karena Nadia sekarang ada salah satu anggota forum Genre, jadi karena dia tuh lebih sering buat video edukasi mengenai jangan narkoba, pernikahan dini sama HIV kak.
0: Banyak peran-peran lain yang harus diperankan sama anak muda untuk kebaikan ya. Nadia, ya. Happy long weekend. Ngobrolnya sebentar banget, maaf ya. Tadi ada something yang memang akhirnya harus telat untuk menghubungi Nadia. Happy long weekend semuanya. Emang benar-benar nggak ada rencana kemana-mana?
2: Kalau untuk sekarang nggak ada sih,
0: belum
2: kak,
0: ada.
2: Karena emang di Luxmai juga ada masih ada kesibukan di Luxmai.
0: Iya, mana tahu nanti mau panen jambu ajak-ajak Kadera ya. Oke, terima kasih ya. Semoga kita bisa konsisten terus Green Lifestyle dan eco-friendly ya. Mengurangi penggunaan plastik biar apa ya? Biar bumi kita ini kan juga semakin baik ke depannya Nadia.
2: Benar, Kak.
0: Bye. Thank you Nadia. itu dia tadi obrolan kita sama Nadia Usba atau Pro 2 di pagi hari ini di Sepeda, dan tetap di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Produa. Masih terus kamu dengarkan di sini, dan seperti biasanya Dika akan terus menemani sampai jam 18.30 waktu Indonesia Barat dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menemani kamu di spesial hari Jumat 15 Mei 2026 ini. Dan nantinya teman Pro 2 di jam 12.31 kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 untuk mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kita siarkan langsung dari Masjid Islamic Center tentunya. Selamat hari Jumat untuk hari ini. Semoga keberkahan terus membersamai dengan kita, dan kemudahan urusan itu yang paling kita utamakan dan kita doakan di sepanjang hari kita tentunya. Bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়ালা উদওয়ানা ইল্লা আলাল জালিমিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালিন وعلى آله وصحبه مجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي yang saya hormati Imam Besar Masjid Islamic Center Luxmawi, Ketua BKM, Ketua UPTD dan semua unsur yang terlibat dalam bidang kemakmuran masjid. Yang saya hormati para hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sebuah kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saat ini sebagian saudara kita telah meninggalkan tanah air mereka menuju ke Arab Saudi dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan haji dan juga melaksanakan umrah. Di mana untuk kota Luxmawi sendiri untuk tahun ini, baru tadi pagi dibuat pelepasan jemaah calon haji dari kota Luxmawi yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Bandar Udara Sultan Iskandar Muda. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwa pelaksanaan rukun Islam yang kelima ataupun haji ini kewajibannya sangat bergantung kepada syarat, yaitu mempunyai kemampuan. Baik kemampuan secara finansial maupun kemampuan dari segi fisik. Sehingga seseorang yang tidak memiliki kemampuan, apakah tidak mempunyai kemampuan dari segi finansial ataupun tidak memiliki kemampuan dari segi fisik untuk mengerjakan haji, maka kewajiban haji terhadapnya tidak dipundakkan oleh agama. Namun demikian, Islam sebagai agama yang memiliki prinsip keadilan, setiap ibadat yang digantungkan kepada kemampuan tertentu, lantas bagi orang yang tidak mampu melakukannya karena ada keterbatasan-keterbatasan, maka Islam ini menetapkan tata cara yang lain agar orang yang tidak mampu dapat meraih sebuah nilai dari pelaksanaan ibadat itu sendiri.
meskipun tidak sama persis. Kita buat perbandingan. Umpamanya jihad fisabilillah tidak diwajibkan terhadap kaum perempuan. Tetapi kepada kaum perempuan diwajibkan untuk berkhidmah kepada suaminya, mengurus anak-anaknya, di mana dengan melakukan hal tersebut, kaum perempuan juga memiliki nilai pahala sama seperti berjihad fi sabilillah. Orang yang tidak mampu untuk beribadat dengan harta, melalui sedekah, melalui wakaf, wasiat dan sebagainya, maka Islam menetapkan bahwasanya melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi sesama muslim itu juga mempunyai nilai sama seperti bersedekah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebahagian sahabat mengadu bahwasanya para sahabat yang lain memiliki harta, memiliki uang, yang dengan memiliki harta, maka sebagian daripada sahabat Nabi, di samping melaksanakan ibadat-ibadat yang sifatnya ubudiyah, yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, juga ada ubudiyah yang dikerjakan, di mana dalam ubudiyah ini ada dimensi sosialnya, yaitu gemerdekah umpamanya. Mengadu oleh sahabat yang dafin, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur, para sahabat-sahabatmu yang memiliki harta, mereka dapat meraup keuntungan pahala yang lebih dari kami. Mereka melakukan salat seperti kami melaksanakan salat. Mereka berpuasa sama seperti kami berpuasa. Mereka memberi zakat sama seperti kami memberikan zakat. Tetapi mereka dapat mengerjakan sebuah ibadat yang tidak mampu kami lakukan, yaitu ibadat yang dilakukan dengan harta, yaitu bersedekah atau menginfak harta fisabilillah pada kepentingan agama. Sedangkan kami tidak punya harta, ya Rasulullah. Lantas Rasulullah menjawab bahwasanya, al-kalimatu tayyibu sadaqatun. Mengucapkan kalimat yang baik, baik itu zikir ataupun menasihati orang lain, itu adalah sadaqatun, itu berupa sedekah. Kemudian menghilangkan sesuatu di jalan yang jika tidak dihilangkan akan menyakiti umat Islam yang melintasinya, itu sedekah, kata Nabi. Bahkan ketika salah seorang di antara kamu berhubungan intim dengan istrinya, itu sedekah, kata Nabi. Sahabat menanyakan, apakah kami berhubungan intim dengan istri kami itu memperoleh pahala, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apakah ketika kalian berhubungan intim dengan orang yang tidak sah untuk kamu atau dengan cara haram, apakah itu berdosa? Sahabat menjawab, berdosa, ya Rasulullah. Kalau itu berdosa karena tidak sah, maka berhubungan intim dengan cara yang sah, yaitu dalam ikatan perkawinan, itu memperoleh pahala. Itu jawaban dari Rasulullah. Maka Hino dapat pahami bahwasannya, meskipun ibadat yang hana mungkin dilakukan oleh sebahagian umat Islam karena ketergantungan pada syarat-syarat tertentu, agama menyediakan sarana yang lain, di mana dengan sarana tersebut umat Islam juga memperoleh pahala sebagaimana yang diperoleh oleh umat Islam yang dapat melakukan ibadat dengan cara tertentu tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita kepada persoalan haji. Haji adalah sebuah ibadat yang membutuhkan kemampuan, terutama dari segi harta. Dan haji adalah panggilan dari Allah. Ada orang yang sudah mempunyai harta yang cukup, tetapi kalau tidak dipanggil, dia tidak akan mendaftar untuk naik haji. Bahkan ada orang yang sudah mendaftar tetapi tidak terpanggil, dia tidak sempat juga naik haji. Namun,
bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk naik haji, sementara dia punya keinginan dan niat untuk melaksanakan haji, Allah menyediakan sarana yang lain agar seseorang itu memiliki nilai dan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan haji. Bukan berarti tuntutan mengerjakan haji terhadap dia telah gugur, tidak demikian. Jika ia mampu secara finansial, secara materi dan secara fisik, tetap wajib ditunaikan haji tersebut. Namun karena tidak mampu, apakah ada ruang bagi dia memperoleh pahala? Ada. Salah seorang ulama salaf, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah, pendiri mazhab Maliki, beliau pernah mengatakan dalam sebuah pernyataannya, malam yastati'il, malam yastati'il wukufa bi Arafata, falyaqif inda hududillahi arifah. Seseorang yang tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah karena dia tidak berhaji, falyaqif, maka dia hendak berhenti pada batasan-batasan Allah yang telah ia ketahui. Maknanya, seseorang yang tidak mampu melaksanakan haji, yang tentu saja tidak mungkin untuk melaksanakan wukuf di Arafah, maka terhadap dia masih berpeluang untuk memperoleh pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang wukuf di Arafah, yaitu dengan berhenti pada batas-batas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ia ketahui. Apa batas aturan Allah? Yaitu aturan-aturan dalam syariat ini. Aturan-aturan dalam syariat yang berupa hukum halal haram, wajib, makruh, sunat dan sebagainya. Selama ia mentaati, mengikuti aturan-aturan tersebut, yang haram tidak ia kerjakan, yang wajib ia kerjakan, yang berupa anjuran tetap dilaksanakan meskipun bukan wajib, yang sifatnya makruh ditinggalkan meskipun di situ bukan merupakan sebuah dosa. Artinya pementang yang kaditipu dalam aturan agama tetap diikuti karenanya batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut memperoleh pahala sebagaimana orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Karena begini, untuk berhenti pada aturan-aturan Allah itu bukan pekerjaan mudah. Meskipun kita tahu, ajaran Islam ini diturunkan adalah untuk membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi segenap alam. Islam ini membawa rahmat, mendatangkan kasih sayang. Maka semua aturan-aturan dalam Islam ini yang berupa hukum, itu pada hakikatnya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada umat manusia. Cuma manusia saja yang kadang-kadang tidak mampu untuk menalar apa filosofi daripada hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam agama. Tapi yakinkanlah bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu semuanya untuk kemaslahatan manusia. Meskipun orang kadang-kadang mengetahui filosofi daripada aturan-aturan Islam, tetapi untuk melaksanakannya secara kafah itu bukan pekerjaan mudah. Karenanya, seseorang yang mampu untuk melaksanakan ajaran Islam ini secara serius, dia diberikan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Kedua, kata Imam Malik, wa man lam yastati'il mabita bi Muzdalifata falyabit ala ta'atillahi liyuqarribahu wa yuzlifah. Orang yang tidak mampu untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, maka hendak bermalam dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah mendekatkan ia kepadanya, yaitu kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perantara,
yang dekat kepadanya. Maknanya orang yang hana mampu gejak waji yang dengan otomatis, hana gemabit di Muzdalifah karena hana gejak kere sebab hana mampu. Yang riwahinawa agar mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan mabit bermalam di Muzdalifah, dia bermabit menetap diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kedekatan dengannya. Maknanya agar hamba tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Imam Malik mengatakan, "Wa man lam yaqdur ala zibhi hadiyatin bi mina, falyuzabih hawahu liyablughal muna." Orang-orang yang tidak mampu untuk menyembelih hewan sebagai hadiah di Mina, maka hendaknya ia menyembelih hawa nafsunya agar ia sampai kepada apa yang ia cita-citakan. Karena hana mampu tajak waji tentu saja ketanyo hana truk Mina. Tetapi na amalan yang dianjurkan, yang ditetapkan dalam agama, apa? Dia menyembelih hawa nafsunya, artinya mengatur hawa nafsunya agar hawa nafsunya terkendali. Dengan mengatur hawa nafsu, maka akan sampai ia kepada apa yang dicita-citakan. Yang dicita-citakan oleh setiap Muslim secara umum dan normal adalah mendapatkan kebahagiaan di hari kelak, yaitu kiamat. Maka seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, dia akan mendapatkan kemenangan di hari kelak, yaitu kiamat. Yang terakhir kata Imam Malik, wa man lam yastati'il usula lil baiti li'annahu minhu ba'id. Orang yang tidak mampu untuk datang ke Baitullah karena jauh Baitullah itu dari tanah airnya, falyaksud rabbal baiti, maka ia hendak mengkasat, meniatkan dalam hatinya selalu kepada Allah yang memiliki bait. Li'annahu fa'innahu akrabu ilaihi min hablil warid. Karena Allah itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Maknanya mengatakannya wajino, karena mampu untuk tajak waji. Dan tentu saja, hanatuk kepada Baitullah. Maka yang diwahinan putra, dalam segala kegiatan dan aktivitas tanya, hinan selalu lagi tanya, berikhlas lillahi ta'ala. Meskipun apa yang kita lakukan itu nampaknya adalah pekerjaan yang kadang-kadang rupanya adalah duniawi. Tetapi karena dengan kasat yang bagus, dengan niat yang elok, pekerjaan yang nampaknya itu duniawi bisa berubah menjadi ukhrawi, mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama berpesan selalu, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawzan wa najah. Dalam setiap yang kita lakukan itu selalu ada unsur dunia dan ada unsur akhirat. Utamakanlah niat untuk unsur akhiratnya. Umpamanya mana? Ketanya yang menjadi suami, nah kewajiban untuk menanggung nafkah kepada istri dan anak-anak. Itu kewajiban. Karena tanggungnya ulum. Apa yang kita niatkan ketika bekerja mencari nafkah? Kalau niat kita hanya selepas untuk tanggungjawab, agar dalam kehidupan sosial kita dipandang orang yang bertanggungjawab, tidak memperoleh pahala. Tetapi ketika niatkan, kita niat dalam hati bahwa mencari nafkah itu untuk menunaikan kewajiban yang dipundakkan dalam agama, maka apa yang kita lakukan itu memperoleh nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menangkit buat urau-urau, meskipun buat nyanhi buat dunia gara-gara got niat ketanyo, memperoleh nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merenungkan pesan daripada Imam Malik ini dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yaitu kita berhenti pada aturan-aturan Allah. Yang kedua, yaitu kita menetap pada ketaatan Allah. Yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu. Dan yang keempat, yaitu selalu ikhlas
lillahi ta'ala dalam melakukan setiap kegiatan. InsyaAllah kita akan mendapat kemenangan di hari kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa ini saja tausiah pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat, terutama bagi diri saya sendiri yang menyampaikan, dan juga kepada para hadirin sekalian, di mana kata-kata saya atau penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon untuk diperbanyak maaf. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallah fayafuzal mustaghfirin wa yanajatat taibin.

29 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat menuju jam setengah 2 siang teman perdua. Dan tadi juga baru saja kita mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Islamic Center, dan kita relay langsung dari Pro 1 RRLO Semawe. Terima kasih karena terus bersama kami teman Pro 2, dan selamat melanjutkan aktivitas kamu setelah jeda pelaksanaan ibadah sholat Jumat di suasana hari Jumat di tanggal 15 Mei 2026 tentunya. Masih akan ada informasi dan juga lagu-lagu yang menemani kamu di spesial hari Jumat ini teman Pro 2. Jangan lupa makan siangnya, makan siang tentunya bersama keluarga tersayang ya. Dan nikmati masa-masa itu selama kamu bisa teman Pro 2. Mumpung ini lagi musim libur, pastinya ya kita juga sangat merindukan kebersamaan bersama orang-orang terkasih kita. Terus bersama kami di sini di era di Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

Oke, temu perdua 53 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih di sini bareng Dika di suasana hari Jumat ini. Dan juga gimana nih kamu? Udah makan siang belum sama keluarga tersayang ya? Oke, kita hadirkan informasi dulu nih temu perdua. Ya, teman perdua, Gesit Apuy berkolaborasi antara Gesit Kota Loksemawe dan Apuy ya. Loksemawe menghadirkan pelatihan serta baking demo pembuatan roti bagi masyarakat dan juga pelaku UMKM di kota tersebut. Kegiatan ini dikelar sebagai upaya mencetak generasi emas Indonesia di bidang perrotian dan juga usaha kuliner kreatif. Ketua Badan Pengurus Daerah Generasi Emas Indonesia BPD Gesit Kota Loksemawe Deni Saputra SE mengatakan pelatihan tersebut juga tidak hanya memberikan praktik membuat roti namun juga menghadirkan pembinaan lanjutan bagi para peserta. Menurutnya, peserta nantinya akan terus didampingi agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan juga berkelanjutan setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Setelah yang pertama ya mencetak dan merekrut generasi emas Indonesia di bidang perrotian, insyaallah peserta akan didampingi dan bina dan juga dibina setelah pelatihan ini selesai. Pelatihan lebih difokuskan pada baking demo pembuatan roti karena produk tersebut masih menjadi salah satu makanan yang paling diminati masyarakat di Kota Loksemawe. Sementara itu, teman perdua penasihat asosiasi pelaku UMKM IKM Loksemawe atau Apuy, Asep Rahmat Mulyana Esos mengatakan roti hingga kini masih menjadi pilihan masyarakat dan juga memiliki pasar yang cukup besar di Kota Loksemawe. Menurut beliau, ya, usaha roti juga memiliki sejarah penting dan sudah dikenal masyarakat Kota Loksemawe sejak 1975 sehingga peluang usaha di bidang tersebut masih sangat menjanjikan. Mereka berharap kegiatan kolaborasi antara Gesit dan Apuy itu mampu melahirkan pelaku usaha baru yang kreatif, mandiri serta mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kota Loksemawe. Oke, teman perdua, kita berharap semoga UMKM kita itu semakin maju, ditambah dengan hadirnya ya Ketua Badan Pengurus Daerah Generasi Emas Indonesia BPD Gesit ya, BPD Gesit dan juga tim yang selalu mendukung sesama produk dan juga pelaku UMKM di Kota Loksemawe. Kita dengarkan darinya Baim dengan 1000 Bayang. Nanti setelah ini ada darinya Yotari.

pita merah sebagai simbol AIDS seringkali kita lihat saat peringatan Hari AIDS Sedunia. Tapi tahukah Anda, selain memiliki makna, simbol pita merah juga ada sejarahnya loh. Dikutip dari laman World AIDS Day, ide pita merah sebagai simbol AIDS pertama kali dicetus pada tahun 1991 di New York oleh para seniman yang tergabung dalam kelompok Visual AIDS. Visual AIDS adalah kelompok yang didirikan sebagai respon atas dampak AIDS terhadap para seniman. Pita merah tersebut kemudian dibagikan di berbagai pameran seni dan teater di kota New York. Pita merah semakin viral di media dan masyarakat saat aktor Inggris Jeremy Irons mengenakan pita merah di ajang Tony Awards yang digelar di Amerika Serikat pada tahun 1991. Animo terhadap pita merah merebak hingga ke benua Eropa. Puncaknya saat konser penghormatan kepada Freddie Mercury, vokalis grup musik rock Queen asal Inggris yang meninggal karena AIDS. Lebih dari 100 ribu orang mengenakan pita merah saat menghadiri konser tersebut. Sejak saat itu, pita merah diasosiasikan sebagai simbol AIDS dan dikenakan baik oleh masyarakat hingga public figure.

0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah, pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre, Eropa style.
3: Ih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
0: Biasalah, sultan kali.
4: Wow.
0: San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
3: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hong Kong. Mabuk lo.
0: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
3: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget Tunda. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah, aku luan ya.
0: Hah? Hei, kenapa bengong Lunda? Outfitnya si Isan keren banget. Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
5: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

juga Nadine Amiza ya. Forget password yang lagi kamu dengerin ya. Selamat siang untuk kita di suasana yang sangat cerah ini ya. Dan jam segini memang udah jam ngantuk sih, ya enggak? Jam pusing, jam ngantuk, jam lapar, enggak, kenyang ya karena udah makan siang. Ngapain aja nih teman pro 2 di hari libur ini? Ada yang manfaatin waktunya? Ya boleh lah ya untuk kamu ketemu sama teman nanti sore. Atau lagi mempersiapkan sesuatu yang memang deadline-nya cepat ya. Gak lama lagi harus dikumpulin secepatnya. Atau ada yang tiduran aja dari pagi sampai kamu tuh udah ngerasa pusing ya. Jadi kalau misalkan kamu tidur terus nih teman pro 2, kamu gak bergerak dong. Jadi harus bergerak, harus beraktivitas gitu ya. Minimal kena matahari lah ya. Aduh, di kamar terus, di AC terus ya. Kapan kamu kena mataharinya gitu. Jadi pasti bakal apa ya, pasti bakal ya bakal kurang lah performa kamu teman pro 2. Minimal kamu kena matahari ya, minimal kamu aktivitasnya gak ngapa-ngapain, minimal kamu keluar kamar lah, keluar kamar lihat sekitar walaupun nanti masuk lagi gitu. Jadi hari libur itu bukan berarti dari pagi sampai malamnya tidur ya, tapi minimal punya aktivitas ya seenggaknya beres-beres kamar aja sih ya. Jadi jam segini masih banyak yang lagi santai karena baru siap sholat Jumat juga untuk kaum Adam. Jadi banyak yang santai jam segini. Ada yang santai tidur siang juga. Jadi sekalipun teman pro 2, sesuatu yang kamu lakukan itu harus produktif setidaknya. Tadi kita ngomongin soal Gesit dan Apilok Semawe yang tentunya mereka menggelar ya pelatihan serta backing demo pembuatan roti bagi masyarakat dan pelaku UMKM ya.

Kali ini kita hadirkan informasi berikutnya, teman Pro 2, di mana Kapolres Lok Semawe serahkan bantuan sembako ke Abu Ketapang ya. Di mana Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Azan SHSIK MSM MH melaksanakan silaturahmi ke kediaman Abu Ketapang ya, sembari menyalurkan bantuan ya sembako pada hari Kamis kemarin, di mana kegiatan tersebut juga teman Pro 2 turut dihadiri Kasat Binmas AKP Faisal, Kasat Intelkam AKP Zulkarnaini, Kapolsek Nisam AKP Muslim, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat, di mana dalam suasana hangat dan penuh makna, Kapolres Lok Semawe menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus upaya mempererat silaturahmi ya antara kepolisian dengan para ulama dan masyarakat. Selain menyerahkan bantuan sembako, pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara ulama, tokoh masyarakat, dan juga kepolisian. Oke, itu dulu informasinya teman Pro 2 di siang yang sangat cerah ini ya. Masih dengan informasi lain yang akan terus dikehadirkan ke ruang dengar kamu. Kita dengerin lagu dulu darinya, Syahrini dengan Menikah ya teman Pro 2. Aduh, yang belum ada di tahap ini semangat ya. Pastinya semua akan ada di fase ini tentunya ya. Jadi jangan khawatir. Kita ke lagu darinya Hivi dengan Merakit Perahu.

0: komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
1: Berita apa yang kamu baca, Sah?
0: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
1: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, Sah. Kamu tahu nggak, Sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Emang sih teman perdua yang namanya terlalu, terlalu berlebihan gak baik. Salah satunya terlalu sayang ya. Terlalu sayang juga kadang-kadang bisa menimbulkan luka di kemudian hari. Kita terlalu berespektasi berlebihan lah terhadap sesuatu ya. Terlalu berlebihan, terlalu yakin juga dan juga kadang-kadang saking kita sayangnya kita lupa akan diri kita sendiri ya. Sejauh ini kamu pernah punya pengalaman gitu gak sih teman perdua? Udah terlalu sayang, udah terlalu cinta, malah aduh, ya udah deh ya. Selama kamu masih bisa mengatasi hati kamu dan perasaan kamu terhadap orang yang kamu sayang, mungkin itu masih bisa ya. Jadi tetap harus utamakan kebahagiaan kita dulu nih, baru kebahagiaan orang-orang sekeliling. Kadang-kadang saking kita selalu mengingat kebahagiaan orang lebih dulu, kadang-kadang kita lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Sayang banget ya. Oke, masih di program Santai Siang. Jam sudah di jam 3 sore. Terus di sini di RRI Perdol Sumawe, teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Darinya The Rain ya, dengan Kita dan Ketidakmungkinan, teman perdua. Ini dalam banget sih makna lagu ini ya, Kita dan Ketidakmungkinan. Aduh, kayak semua ada sih di fase ini, ya enggak? Fase yang kayak kita bisa sama-sama aja nih, tapi ada aja yang membuat semuanya tidak bisa terjadi. Yang paling level up dari semuanya adalah mungkin berbeda keyakinan ya. Tapi kalau misalkan berbeda, apa ya, berbeda dari kasta, itu kayaknya udah sangat-sangat minim kita temui sekarang ya. Tapi sekarang malah banyak yang berbeda dari segi keyakinan, teman perdua. Itu pasti bakal sulit banget sih. Tapi kalau misalkan beda dari kasta, beda dari keadaan keluarga, itu kayaknya bisa disatukan pelan-pelan ya. Pokoknya jadi aja deh gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sesi agama, kayaknya mohon maaf nih gitu ya. Karena mungkin kita sama-sama memikirkan juga, gimana ya, gimana, gak mungkin gitu ya. Oke, pastinya di suasana yang sangat panas tadinya, itu tadinya teman perdua ya, ini udah mendung banget nih di Kota Loksemawe. Apakah akan turun hujan di sore harinya atau juga akan terus aman seperti ini cuacanya? Tapi kita itu selalu berhati-hati ya teman perdua. Untuk kamu yang menempuh perjalanan, terus juga untuk yang mau ke Kota Loksemawe, jangan lupa bawa jas hujannya ya. Apalagi yang naik motor ya, selalu berhati-hati pastinya. Masih akan terus ketemenin, panjang banget sih waktu kita sama-sama. Ya udah, kita nikmati aja, dengerin lagu berikutnya darinya, Adele, Love in the Dark. Dan sedikit informasi juga, kemarin azan sholat asar di jam 15 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: koreksi. Itu pemahaman makna ini kuntu minal zalimin. Jangan segala-gala tuh yang disalahin yang lain mulu. Kapan waktumu buat nyalahin diri sendiri? Segala sesuatu yang terjadi, yang dimaksudkan adalah dirimu. Yang dimaksudkan oleh Allah adalah dirimu, adalah kembalinya dirimu kepada Allah. Memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya milik Allah dan hanya kepada Allah lah ia kembali. Teman-teman saudariku sekalian, cepat-cepat belajar. Kalau kamu gak belajar juga, nanti datang ujian kayak gitu lagi. Remedial namanya. Kenapa gak lulus? Kalau gak lulus-lulus kan ulang lagi. Kalau kamu gak ngerti-ngerti caranya juga, remedial terus, pengulangan terus, ujian diulang, gitu. Iya, masalahnya itu aja terus bolak-balik. Yang sama suaminya, masalahnya itu aja terus gak balik-balik. Nanti lagi yang masalahnya sama anak, itu aja terus gak ganti-ganti masalahnya. Kenapa gitu? Remedial, pengulangan. Jangan mau kayak begitu, teman-teman saya sekalian. Kamu harus bisa keluar dari permasalahan tersebut. Sudah waktunya punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah waktunya punya anak-anak yang terjaga, ngerti urusan sholatnya, paham urusan sunnahnya. Kerjakan, mereka kerjain, kemudian alangkah bahagianya dirimu. Sudah waktunya. Maka sudah waktunya pula kamu gak berkesibukan ngurusin urusannya orang. Sudah waktunya pula kamu punya lisan bisa terjaga. Sudah waktunya menjalani kehidupan yang bertakwa. Sudah waktunya untuk kamu bercermin diri, kemudian berkata, inni kuntu minal zalimin. Saya yang salah dan saya gak mau ulang lagi kesalahan saya, ya Allah. Saya yang gak benar dan saya gak mau ulang lagi ketidakbenaran saya, ya Allah. Tolong bantuin saya, ya Allah.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 16 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Sore Ceria, dari santai siang sampai sore ceria masih bareng aku. Oke, teman perdua, ngapain sih jam segini? Lagi apa nih? Lagi siap-siapkah? Lagi tiduran aja ataupun dalam perjalanan nih? Selamat datang di Kota Lok Semawe. Untuk kamu yang lagi menuju ke Kota Lok Semawe ya, kayaknya ini bakal bakal kondisinya bakal agak sedikit macet sih di Kota Lok Semawe ya, karena hari ini hari libur ya teman perdua. Atau memang karena banyak perantaunya, Kota Lok Semawe ini lagi gak macet karena banyak yang pulang kampung, keluar kota mungkin ya. Ya pokoknya semua aktivitasnya lah teman perdua, yang penting kamu happy dan juga selalu berhati-hati ya. Oke, kita ngomongin soal ini nih teman perdua. Kamu tahu kan lagi viral banget di media sosial kita, di mana ada cerdas cermat MPR di Kalimantan Barat ya. Ini sumpah ini luar biasa sih kasusnya ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi nih teman perdua, memang mungkin di situ ada kesalahpahaman gitu ya. Jadi netizen ini pun sangat jeli ya dalam hal-hal seperti ini ya. Jadi nama yang terseret juga bernama Indri Wahyuni ya, di mana ini menjadi sorotan usai pelaksanaan lomba cerdas cermat LCC 4 pilar MPR Provinsi Kalimantan Barat, di mana beliau ini merupakan salah satu juri pada lomba yang akhirnya sekarang lagi viral. Di mana insiden itu ya bermula ketika jawaban tim SMAN 1 Pontianak dinilai salah oleh dewan juri. Namun jawaban yang sama justru dinyatakan benar saat disampaikan oleh tim regu yang lain. Jadi kontan hal ini memicu proses yang panjang gitu ya. Protes dari Joseph H. Alexandra. Dia ini teman perdua peserta asal SMAN 1 Pontianak kepada juri. Di tengah perdebatan, Indri justru menimpali dengan mengungkit soal artikulasi sang peserta. Jadi dibilang nih, nah besok-besok kalau ini artikulasi itu harus penting, artikulasi itu harus jelas ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Jadi di situ Indri juga masih terus menyalahkan Joseph Hin dan juga kawan-kawan ya, karena kalau menurut kalian sudah benar, dewan juri menilai tidak demikian karena mendengar artikulasi kalian dengan jelas. Jadi dewan juri juga berhak memberikan nilai minus 5 dan tetap memberikan angka 10 kepada lawan. Akibat pernyataan tersebut, aduh, Indri ini lalu menjadi bulan-bulanan warganet hingga dia akhirnya menutup akun media sosialnya. Nah, jadi tapi di balik itu semua dia udah menyampaikan permintaan maaf gitu ya. Dia bilang dia secara pribadi salah dan meminta maaf atas kesalahan yang sudah dibuat gitu. Ini lagi panas-panasnya sih kasus ini teman perdua. Jadi banyak banget netizen yang berkomentar ya. Tapi berkomentar boleh, kamu harus selalu berhati-hati juga dengan ketikan kamu ya teman perdua. Daripada kalaupun itu benar ya, berikan komentar yang baik juga. Kalaupun itu salah, jangan sampai kita mengucapkan sumpah serapah ya. Kita harus selalu sopan dalam ketikan, dalam omongan juga teman perdua. Sekarang lebih ngeri ketikan komentar sih dibanding ketemu langsung sama orangnya ya enggak. Itu bisa aja nih teman perdua, orang yang maksudnya orang yang punya apa ya, punya power gara-gara netizen ya. Dengan netizen ini kan si paling maha ya katanya ya, paling maha berkomentar gitu. Bisa aja pemutusan kontrak terjadi gara-gara netizen ini bersatu ya. Jadi netizen Indonesia ini luar biasa. Tapi dibalik itu semua, tetap selalu menjaga ketikannya, jangan berlebihan yang gimana-gimana teman perdua. Masih dengan lagu-lagu berikutnya, kita tinggalkan Ariana Grande ya, kita ke lagu berikutnya darinya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Jam 5 sore teman Pro 2 masih di Sore Ceria bareng Dika, satu jam lagi. Dan juga kita hadirkan informasi berikutnya. Tadi kita sudah bahas mengenai kontroversi ya, yang terjadi di Cerdas Cermat MPR di Kalimantan Barat ya. Ini juga masuk dalam informasi nasional, berita nasional teman Pro 2, luar biasa ya. Kita hadirkan informasi dulu, di mana sebanyak 241 calon jamaah haji asal Kota Lok Semawe diberangkatkan menuju Asrama Haji Banda Aceh pada hari ini. Para jamaah tergabung dalam satu kelompok keberangkatan bersama jamaah dari beberapa daerah lain di Aceh. Selain calon jamaah haji asal Lok Semawe, rombongan juga terdiri dari 142 jamaah asal Aceh Utara, 2 jamaah asal Sabang, 1 jamaah asal Pidi, serta jamaah dari Aceh Taming. Kepala Kantor Haji dan Umroh Dr. Andes Haji Jamaluddin mengatakan, seluruh jamaah yang diberangkatkan dalam kondisi yang sangat sehat dan siap mengikuti rangkaian ibadah haji tahun ini. Katanya teman Pro 2, mereka akan sampai di Asrama Haji Banda Aceh yang dijadwalkan masuk asrama sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Beliau menghimbau kepada seluruh jamaah agar tidak mengikuti iring-iringan bus pengangkut jamaah demi... Ya, mereka menghimbau kepada keluarga jamaah agar tidak mengikuti iring-iringan bus pengangkut jamaah demi menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan di jalan raya. Menurutnya, keluarga yang ingin bertemu atau melepas jamaah masih dapat menunggu di Masjid Imam Syafi'i, Kabupaten Biren, karena rombongan jamaah dijadwalkan singgah untuk melaksanakan sholat di istirahat selama lebih dari kurang ya 2 jam. Dan mereka teman Pro 2 sudah berangkat ke sana. Kita berharap ya, semoga mereka kembali dengan kondisi yang sehat dan bisa beribadah di sana, dan Allah mudahkan setiap langkah di sana. Jadi doanya juga untuk kita yang sedang menabung untuk bisa bertamu ke rumah Allah itu, diberikan kesempatan dan juga dimudahkan segala rezekinya. Apalagi ini hari Jumat ya teman Pro 2, kita aminkan sama-sama, karena Jumat itu adalah waktu-waktunya mustajabah doa ya. Selamat sore untuk kita semua, terus bersama Dika untuk informasi lainnya.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana?

0: Kompas.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe. Teman terbaik kamu.

52 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk kita semua di Kota Loksemawe dengan cuaca yang tidak terlalu panas di sore harinya, walaupun tadi sempat mendung ya teman berdua. Ini suasananya udah sangat aman dan menuju sore hari. Semoga sore ini penuh dengan keberkahan untuk kita semua. Dan selalu berhati-hati untuk kamu yang mau kemanapun, karena mengingat nih teman perdua, ditakutkan akan terjadi hujan di malam hari ya. Terima kasih atas kebersamaan kita dari jam 12 siang hingga saat ini teman perdua. Dan sudah saatnya Dika pamit, kita dengarkan program berikutnya, yaitu jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. MLC masih libur nih ya, nanti akan diganti dengan hiburan dan informasi untuk kamu semua teman perdua. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani. Dan terus bersama kami di RRI Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
2: Ya, ya, ya, aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
3: Kok bisa kalah terus sih?
2: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
3: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
2: Kalau nggak beli, susah menang ya.
3: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
2: Jadi, aku salah ya?
3: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
2: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan yap, tahun Pro 2 Syaf yang bakal menemani kamu di malam hari ini, tahun Pro 2. Dan ya, Syaf bakal menemani kamu sampai nanti beberapa waktu ke depan pastinya, tahun Pro 2 ya. Dan Syaf juga pengen ngingetin tahun Pro 2 ya, karena seperti biasanya kan di pukul 19 itu ada MLC ya, Music Live Chat. Cuman berhubung hari libur ya, atau tanggal merah, jadi MLC-nya juga libur tahun Pro 2. Nah ya, dan nanti baru ada MLC lagi itu besok atau lusa ya, Chef juga lupa tahun Pro 2 ya. Ya pada intinya kalian tetap terus pantengin RRI Pro 2 lah, biar tahu kapan MLC-nya ada lagi tahun Pro 2. So ya teman Pro 2, barusan aja kita dengerin darinya Tulus yang coba nge-cover satu buah lagu yang Syaf rasa cukup dalam dan luar biasa ya. Judulnya Andai Aku Bisa, teman Pro 2. Nah ini memang ya dipadukan juga dengan suaranya, karakter vokalnya Tulus ini semakin menjadi luar biasa lagi gitu ya, lebih dalam lagi pastinya. Dan semoga lagu ini tuh bisa menemani malam kamu gitu ya, menjadi lebih sendu. Ya bukan berarti harus bergalau-galau ya teman Pro 2, padahal kan seperti biasanya di malam hari kita jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, nanti Syaf bakal balik lagi pastinya dengan menghadirkan info-info menarik untuk kamu teman Pro 2, dan juga pastinya bakal terus muterin lagu-lagu kesayangan kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pamit, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih barengan dengan Syah pastinya ya teman Pro 2. Di malam hari ini teman Pro 2 yang pastinya gak bakal bosan nemenin kamu teman Pro 2.
1: Relaku menunggumu.
0: Yap, 1000 tahun darinya Jazz teman Pro 2 ya. Lagu ini memang rilis di tahun yang ya beberapa tahun lalu, di tahun 2024 teman Pro 2 ya. Tapi 1000 tahun ini dalam banget maknanya ya teman Pro 2. Dari judulnya aja udah 1000 tahun teman Pro 2 ya. Kira-kira kalau kalian disuruh mungkin menunggu gitu ya, seseorang yang kamu sayangi 1000 tahun gitu, kira-kira kamu sanggup gak? Atau mungkin kamu bakal menyayangi orang-orang yang kamu sayang itu sampai 1000 tahun lamanya teman Pro 2. Ya, apalagi ngomongin cinta atau ngomongin sayang ke orang yang kita cintai kayak gitu, yang orang memang benar-benar kita sayang kayak gitu ya. Let's say kita bilang mungkin ya tergantung kamu sih, orang yang disayang itu ya bisa jadi keluarga, sahabat gitu ya. Bisa jadi juga ya orang terkasih, istri misalnya gitu ya. Atau mungkin pacar kamu tercinta gitu. Ya pada intinya teman Pro 2, kalau ngomongin 1000 tahun gitu ya. Kita kebayang pasti keingatnya, kalau saya pribadi ya gitu ya, keingatnya kayak ya kalau setia itu sampai 1000 tahun gitu ya. Kalaupun memang umur kita bisa sampai segitu, kayaknya gak bakalan cukup untuk menggambarkan setia itu teman Pro 2. Karena setia itu kayaknya gak bakalan berbatas gitu, gak akan ada batas tertentu kayak 1000 tahun lah, 2000 tahun atau 5000 tahun gitu. Kayaknya nggak sepadan aja gitu, nggak bisa tergambarkan dan nggak ter apa ya bilangnya, nggak ter mungkin bisa dibilang ya gitulah kurang lebih, nggak tersampaikan lah gitu ya dengan kata 1000 tahun itu tahun Pro 2. Kalau kita ngomongin setia itu ya dari awal sampai akhir gitu ya, itu namanya setia tahun Pro 2.
1: Sepanjang
0: ya, karena by the way tahun Pro 2, setia itu bukan sembarangan ya, dan juga bukan satu perkara yang gampang gitu ya, banyak cobaan dan ujian gitu. Cuman kalau kamu bisa melewati ujian dan cobaan itu, kamu bakalan menjadi orang-orang yang benar benar-benar luar biasa gitu ya. Orang-orang yang setia dengan pasangan kamu gitu ya, orang-orang yang setia dengan kekasih hati kamu gitu teman Pro 2. Ini memang orang-orang yang luar biasa gitu ya. Jauh kayaknya gak semua orang bisa ngelakuin ini gitu ya. Dari 10 kayaknya cuman 4 ya. Atau 3 orang gitu yang bisa ngelakuin setia ini teman Pro 2, yang memang benar-benar setia banget ya gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin setia ya enggak bisa tergambarkan, maksudnya enggak bisa berujung lah ibaratnya gitu, apalagi sampai 1000 tahun doang gitu teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, saya masih bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya dan menemani malam kamu teman Pro 2. Langsung aja ini dia, saya udah siapin satu buah lagu darinya, Annie Zakri dengan Dansa.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya sekarang di pukul 20 ya, hampir masuki pukul 21 pastinya teman Pro 2. Dan semakin malam pastinya ya semakin apa ya, semakin sendu juga ya, kayak gitu ya. Berhubung padahal sebenarnya ini kan weekend ya teman Pro 2 ya. Mungkin kalian yang sedang berkumpul bareng keluarga gitu, atau sedang liburan gitu ya, atau mungkin sedang berada di jalan gitu ya, yang akan berlibur gitu ya, menuju ke suatu tempat bareng dengan keluarga atau dengan orang-orang yang disayang teman Pro 2 ya, tetap perhatikan sekeliling kalian ya, apalagi sambil berkendara teman Pro 2, tetap fokus perhatikan rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2. Dan pastinya untuk kamu-kamu yang ingin berpergian gitu ya, ke luar dari rumah gitu ya, ya pastinya untuk ya siapa tahu mungkin ingin melihat kota Lhokseumawe semaunya di malam hari gitu ya, karena juga sambil ya namanya juga libur ya tahun Pro 2 kayak gitu. Dan saya ingatkan untuk selalu menggunakan helm kamu, dan juga pastinya jangan menerobos lampu merah tahun Pro 2 ya. Dan so ya teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi pastinya, dan pasti masih akan tetap nemenin kamu tahun Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Maui, teman terbaik kamu.
1: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku, terus dimarahin sama ibu aku, dan uang jajanku habis.
2: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Pro 2 aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @pro2luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Pro 2 FM RRI Lux Mawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

So ya teman Pro 2, itu dia dari Samuel Cipta teman Pro 2 dengan Kutunggu Kau di Jalan Pulang teman Pro 2 ya, atau Kutunggu Kau di Jalan Pulang pastinya teman Pro 2. Kenapa judul lagunya Kutunggu Kau di Jalan Pulang? Tanyain sama Samuel Cipta. Enggak bercanda teman Pro 2. Ini salah satu lagu dari musisi yang luar biasa juga ya. Siapa sih yang enggak tahu Samuel Cipta teman Pro 2? Dan juga pastinya cocok banget lagu ini untuk nemenin malam kamu teman Pro 2. Kutunggu Kau di Jalan Pulang. Ya, by the way teman Pro 2, kalian juga enggak boleh telat pulang ya. Jangan sementang-mentang ini libur gitu ya, kalian bisa telat-telat pulang. Ntar kalian bisa dimarahin sama orang tua kalian. Ya bercanda teman Pro 2. Ya namanya juga tempat pulang ya, di Jalan Pulang teman Pro 2. Mau kemanapun tempat kita berpulang teman Pro 2, pada intinya ya memang kita harus menyisakan satu buah ruang untuk tempat, untuk menjadi tempat kita pulang gitu teman Pro 2, untuk menjadi tempat kita berpulang kayak gitu ya. Pastinya kalau saya pribadi mungkin tempat kita berpulang itu ya keluarga kita, pastinya rumah gitu ya. Kalau kita ngerasa kalau kita berada di rumah atau di sekitar orang-orang yang kita sayang kayak gitu ya, let's say keluarga lah kayak gitu ya, tempat kita pulang, kayaknya kita lebih nyaman aja, lebih aman aja kayak gitu teman Pro 2. Karena memang ya namanya juga tempat kita pulang kayak gitu, tempat dimana semua keluh kesah kita didengar gitu ya, tempat dimana semua sakit kita tuh bisa dicurahkan dan bisa disembuhkan di sana teman Pro 2. Dan so ya teman Pro 2, masih ada salah satu buah lagu yang cukup dalam banget juga ya. Ini semua untuk kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.2 FM dari Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

teman Produa yang kami sayangi. Kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madul Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di

Masih di 95,2 RRI Perdo. 95,2 RRI Perdo semuanya, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdo. Dan Dika berkesempatan hadir menemani teman Perdo semuanya di hari Sabtu 16 Mei 2026. Di tanggal yang sangat istimewa, Dika akan terus menemani sampai jam 12 siang nanti. Berbagai informasi dan juga lagu-lagu siap dikehadirkan. Kita juga baru saja mendengarkan kumandang azan sholat subuh. Semoga bisa kita mulai dengan memperbanyak beribadah di hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan segala urusan yang sedang kita kerjakan tentunya. Kita akan masuk ke program Jazz Music, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan hingga jam 6 pagi. Nanti Dika akan hadir untuk menghadirkan info Pro 2. Bersama kami di RRI Pro 2 Laksemawe, teman terbaik kamu.

Saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasy-Nya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

membuka mata di pagi hari. Itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti. Untukmu selalu Zat yang Maha.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info Pro 2. Wujud kepedulian terhadap warga terdampak musibah kebakaran kembali ditunjukkan Kapolres Loksemawe. Bersama Ketua Bayangkari Cabang Loksemawe, Nyonya Ita Hazan, Kapolres menyerahkan bantuan sembako kepada korban kebakaran di Komplek Pardede Jalan KP3 Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe. Kegiatan kemanusiaan yang berlangsung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat tersebut juga dihadiri Wakapolres Loksemawe Kompol Salmidin SEMM. Dalam kesempatan itu, Kapolres Loksemawe menyerahkan berbagai bantuan kebutuhan pokok untuk meringankan beban para korban. Di antaranya 86 sak beras ukuran 5 kg, minyak goreng, mie instan, air mineral, Pampers, sirup, hingga 10 unit kompor gas lengkap dengan regulator. Suasana haru terlihat saat sejumlah warga menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran Kapolres Loksemawe yang dinilai terus memberikan dukungan moral kepada para korban. Warga lainnya menyebut perhatian yang diberikan Kapolres Loksemawe membuat masyarakat merasa tidak sendiri menghadapi musibah tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa muda Aceh. Sandi Afriza Ramadan, mahasiswa semester akhir Universitas Malik Saleh, menjadi tamu spesial dalam program siaran Sore Ceria di RRI Pro 2 Loksemawe. Kehadiran Sandi dalam program tersebut menjadi ajang berbagi inspirasi sekaligus motivasi bagi generasi muda. Mahasiswa asal Aceh ini dikenal aktif mengikuti berbagai kompetisi vokal sejak duduk di bangku sekolah. Berkat kerja kerasnya dan juga konsistennya, Sandi berhasil mengoleksi sejumlah prestasi membanggakan. Tidak hanya itu, Sandi juga berhasil meraih juara satu vokal solo Pekan Ilmiah Kreatif Mahasiswa Komunikasi. Dan dalam kesempatan tersebut, Sandi juga mengaku bersyukur atas dukungan keluarga, teman, dan juga pihak kampus yang selalu memberikan semangat dalam setiap proses yang dijalaninya. Ya, program Sore Ceria Pro 2 RRI Loksemawe sendiri menjadi salah satu ruang kreatif bagi anak muda untuk berbagi pengalaman yang positif. Demikian info Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

12 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi teman Pro 2, masih terus di sini dari Pro Dolog Semawe, teman terbaik kamu. Satu jam tadi kita sudah mendengarkan jazz musik dari jam 5 pagi hingga jam 6, dan sekarang kita di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi untuk kita semua di hari Sabtu 16 Mei 2026 di weekend pertengahan bulan 5 ini teman Pro 2. Berasa gak berasa ya? Kita udah 5 bulan memasuki tahun 2026 dan semoga menuju di pertengahan tahun ini ya, kita juga diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan semuanya ya. Di hari Sabtu ini kamu mau ngapain aja nih teman Pro 2? Apa mau tiduran aja atau jam segini udah ada yang siap-siap memakai sepatunya, memakai baju olahraganya untuk sekedar jogging pagi ya. Jadi gak apa-apa ya, jadi semangat dengan aktivitas kita masing-masing. Apalagi ini masih suasananya dingin, pagi gitu ya. Aduh, menghirup suasana pagi itu kayak wow, seger banget sih ya. Jadi selamat pagi untuk kita semua, selalu positif pikirannya dan selalu menjalani hari-hari ini penuh dengan kebahagiaan ya. Jadi setelah libur panjang ini, manfaatkan waktu juga untuk membersamai dengan orang-orang yang kita sayang, ke teman-teman, bersih-bersih rumah. Kalau misalkan biasanya jarang masak sama orang tua, hari ini masak sama mama gitu ya. Pokoknya banyak deh aktivitasnya. Jadi semoga apapun itu kita selalu mensyukuri setiap detik yang kita miliki bersama orang-orang terbaik kita tentunya. Masih akan terus kita dengarkan, nanti Dika akan hadirkan informasi juga teman Pro 2 bersama kami di RRI Pro Dolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sesuksesnya, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan mana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan kafe meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayangkan.

tapi juga sekalian nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Piye to mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.